citat. Buddha, även kallad Shakyamuni Buddha, Siddhartha Gautama eller Gautama Buddha,